0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.
2: Deh, Rami lu ngulang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja Bali ya? Sekalian ke pasar.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Dimas,
2: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
4: Dimanya tuh, ini dibungkukkan di MT lo mah. Aduh dindangnya di Cikoha. Mari lah Sipa, Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan Uni sedang banyak-banyak. Nyoba. Iyo, Uni sekalian kamu balik isi kadeyama. Di barang-barang pedan deh guys.
2: Emangnya banyak cabang MT kau nih? Siva tahu duo tampe, senyum.
4: Ah, jangan kau nih.
5: Toko MT menjual pedan deh dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los 2, Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.

Attention. You are listening to 100 FM now. 100.

0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonya persiapan balik simutiku. Kalau palaminanya ala, untuk katamarnya ala kulo. Rasunya lah cukui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnya, ala ado Teh. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, ala cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jukwali, langkok yo. Model jo motif piriangnya encak lo ha. Basio di ma kote. Ye, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan brosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamai di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo, Teh.
2: Iyo,
1: di situ menjual aksesoris lo, mah. Caliak lah capek.

0: bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan nih ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes.
2: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.
3: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
4: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banang.

0: Markis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin bulu puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitawa?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Crazy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitawa. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311. Crazy Kenzia, gadang, murah, ramah dana.
2: Mai lagi, iya tuh.

0: Mipit! Capek lah! Ayah lantalai kuang!
1: Iya ya, helm Mipit mah ya?
0: Ndak usah selah pakai helm. Capek lah, payuk lai.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Mipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang selah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Hubungi Kak Dewi, mau Kak Dewi Mas buat kebutuhan sekolah anak. Ngelihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas, bebas cemas, bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas Kak Dewi Mas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas dalam bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini, kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Kurang lebih pasti, masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
2: Bank Syariah Indonesia.
3: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Surungan, Kota Padang Panjang.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancabana.

0: Assalamualaikum sana pendengar. Ambo mak lepo.
1: Yo etek tadai.
0: Jangan lupa di sana. Adalah mentepai.
1: Lagu Minang setiap pagi.
0: Di 100,2 Bahana FM.
1: Dan kamu minta lagu juga salam-salam. Langsung saja telepon ka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sana pandangnya. Basuh balik kita di Lamang Tapai tentunya untuk hari kini ko. Hari Sabtu kini ya. Hampir lupa anonin kini hari apa kini ya. Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 dan sana pandangnya. Nampaknya lah banyak telepon dan kebagabung di acara nanku. Ya, kita akan langsung menerima telepon langsung saja sana untuk tidak mempapanjang mukadimah. Dia bisa diputarkan lagu-lagu dan akan di request dia di sana kita di pagi ko. Ya, telepon yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat pagi Pak De. Baik kabar Pak De di Bukit Surangan? Alhamdulillah, sehat dan perlu nak, Pak De.
1: Lepik gulau,
0: Hah?
1: Lepik gulau.
0: Judul lagu Pak De, Lepik gulau?
1: Ayo.
0: Nah, jadi, akhirnya kirim lah salamnya dulu.
1: Salam bertemu untuk Wan Mamlan, siap-siap di Wan Mamlan.
0: Amin, doa dan salam untuk Pak De.
1: Ya.
0: Jadi, ya.
1: Tuh.
0: Okey. Jadi,
1: Jadi kelala.
0: Okey.
1: Mambo Nuru.
0: Siapa lagi Pak De?
1: Tanjuang Putri Tanjuang.
0: Okey.
1: Tina.
0: Jadi.
1: Mama Raul.
0: Oh iya.
1: Daud. Masa Daud. Dulu pada Daud Daud. Kirta Tina Aziza.
0: Ya.
1: Dibuntu babi Yanti.
0: Jadi,
1: Zahrial.
0: Ya.
1: Aldi je kawan-kawan.
0: Okey.
1: Unita Rika.
0: Jadi.
1: Zai Uban Ikin.
0: Ya.
1: Ajo Munir. Ma Itam. Ajo Ahal.
0: Okey.
1: Binda.
0: Ya.
1: Weni Wajai. Wan Estel. Kadualam. Linda Ika Katanjuang PL Supratin S.
0: Ya.
1: Supratin Ba. Menengah sholat berdua dapat salam dari Pak De.
0: Okey Pak De.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Okey.
0: Demikian ada Pak D di Bukit Surungan, Lapiak Gurau, lagu nan beliau minta di pagi nanku untuk kita dengarkan bersama-sama tentu ya dan sarap panangnya dimanapun berada di acara Lamang Tapai, lagu Minang setiap pagi dari Bana FM Rancak Bana. Kita menanti telepon berikutnya di 0821-2270 8300. Telepon berikutnya dari siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abang.
0: Iyo, selamat pagi elok di Silungkang. Ba kabar di Silungkang kini ko?
2: Wah, pagi kembali, Bang. Cuaca bagus, Bang. Badan sehat, Bang.
0: Alhamdulillah itu nan perlu nak.
2: Heeh. Ya, sama dah bagus sehatnya, Bang.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Amin.
0: Amin amin amin amin ya rabbal alamin. Iya.
2: Lagu sih, Bang.
0: Apa lagu elok di Silungkang kini ko?
2: Kecek cora Pangale, Bang.
0: Apa judulnya?
2: Kecek-kecek orang Pangale.
0: Kecek-kecek orang Pangale.
2: Ya dari Arjuna udah salah tuh, Bang.
0: Kecek-kecek
2: Pangale.
0: Orang Pangale Fir Arjun ya. Oke, okay. Baik kirim ya, salam. Iya, ya, ya oke. Okay.
2: Salamnya titip-titip semua aja lah, Bang. Semoga sehat selalu, Bang.
0: Ah, jadi,
2: Keluarga mau pergi ke Solo nih, Bang, itu, Bang.
0: Oh, pergi ke Solo gini kok?
2: Rencana, Bang.
0: Oke, jadi. Nah,
2: terima kasih ya, Bang. Semoga sehat selalu semua aja, Bang.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak Bana.
0: Nah, Rancak Bana. Demikian ya, dudun sanak kita elok di Silungkang, sanak panangnya ya. Dan sedang bersiap-siap untuk berangkat ke Solo. Sempat-sempat abang-abang Jo di acara kesayangan kita Lamang Tapai lagu Minang Satio pagi. di belakang elok lah. Aduh, telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Onen nomor 3 babang selep luar binasa.
0: Batu ah.
2: Apa lagu cek?
0: Apa lagu nyoko?
2: Lagu Eri Mata selan nen yo rindu tabang kalai nen yo.
0: Jadi. Yo,
2: kopi ke sangah ne.
0: Alah.
2: Untuk salehan untuk si Bosil Fahmi Peri nen yo.
0: Jadi,
2: Untuknya si Opong untuk nan bulik satanda ne.
0: Yo.
2: Selatan juang dia ada alta usang bak linda le si nan nen.
0: Jadi, jadi.
2: Selatannya jun cuma kayo mak adang.
0: Yo, Yo, lanjut.
2: Untuknya si Noja Siosi di pasar, ya, nenek.
0: Okey.
2: Untuknya si Unyang Wita, si Unyang si Tanjuang, si Pangapa Piaman, ya, nenek.
0: Jadi?
2: PL Mama Riri, Raju Alam, Kepali Mau Kacang, nenek.
0: Yo.
2: Nanti Bali, Leman, dan Moria Mak, si Kamba, dia ada al sinampiak kami, ya, nenek.
0: Okey.
2: Unyang Wita, si Unyang si Tanjuang, ya, nenek.
0: Siap.
2: Untuknya si ayah panitiki ayah anda, ya nenek. Putri Sago Regina, ya nenek.
0: Jadi.
2: Halo.
0: Ya, lanjut.
2: Untuk Ika Tralala Trilili Azizah Joci Bocil di tanah
0: Islam, ya nenek. Okey.
2: Pak De tadi, si mama kacian deh lu tapi jak kabelnya. Mak dah tua PA, mak etik tunggak kabel yang, ya nenek.
0: Jadi.
2: Mama pi ancak gadi kalau ni kadai, ya nenek. Di kampung jauh dah kira masalah, ya nenek.
0: Jadi.
2: Untuk Aldi Jakab Sambak Sri Bak Nining Neli Wiwit Uki Tinggi, ya nenek.
0: Ya.
2: Ado elo ado si dau selalu tu sangka, ya nenek.
0: Yo
2: di bukui kami selalu sudah nyonya nenek.
0: Jadi. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Demikian ada Aal sanak perangnya ya. Babang viral katanya meminta lagu Rindu Tabangkalai ya. Dan sana acara Lamang Tapai hanya menggunakan satu nomor telepon ya, baik itu untuk telepon langsung atau pasan singkat di WhatsApp. Ya, nomornya 0821-2270-8300 ya. Jadi kalau nomor bahana yang lain tidak digunakan untuk acara ikut ya. Jadi di sana hanya bisa menelpon di 0821-2270-8300. Di belakang Aal ada siapa kini kok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, majalah siang, radio bahana pada panjang. Selamat pagi pulau daunen.
0: Iya, selamat pagi balik daus di Batu Sangka. Apa kabar kini kok?
3: Betul, kabar sehat selalu dan keadaan cuaca di terminal Pian Rabot cerah di daus sama radio bahana.
0: Wah, luar biasa.
3: Salamnya, terima kasih salamnya tadi yang pertama tadi dari Pak D. Salam sehat keluarga dari Pak D. Salam untuk Elok, terima kasih salamnya. Untuk Elok keluarga, terima kasih salamnya dari Daal Viral Sabar Tagor. Terima kasih salamnya, salam balik keluarga dari Daud dari Terminal Pion Rabot, Kau Batu Sangka.
0: Jadi,
3: lagu Daud, akhirnya yang boleh bertanya si Daudnya.
0: Apa tu tanyanya?
3: Lamang tapai soto Daud si
0: kemana satu, ha?
3: Tanya si sebelum lagu macam sebelum lagu manca tadi, lagu pembuka acara tadi, apa judul lagunya, siapa penyanyinya?
0: Lagu?
3: Sebelum

0: Iya. Iya betul.
1: Adik Jopo. Lagu Daud rindu bana teragak bana.
0: Rindu bana teragak bana. Jadi ambil kok itu putarkannya.
1: Donen, terima kasih ya Donen.
0: Iya.
1: Kalau saya lagunya dikirim untuk Putih Cikumbar di Pasar Donen.
0: Jadi,
1: Salam pertama untuk Donen yang sedang on air di pagi ini lagi. Semoga saya selalu berasaki buat Donen sekeluarga dan Daud doakan nanti buat Donen bisa menjejakkan kaki nantinya ke tanah suci.
0: Amin. Doa sama untuk Daud ya.
1: Iya, sama-sama Donen. Salam untuk Saleha, salam untuk Bapak Ibu pimpinan Radio Bahana di Padang Panjang. Semoga sehat selalu dan okay. Daud doakan juga sampai Daunen bisa menjadikan kaki nantinya ke tanah suci.
0: Amin.
1: Salam untuk Putih Kumari Waso, salam untuk Leni, salam untuk Aziza, ada Daliar, ada TNI Kacang, ada Aki di Jakarta, keluarga semua kawan-kawannya.
0: Jadi
1: ada Ampera Uncu, ada Wanister, ada Putri Tanjung, ada yo Putri Bungsu. Salam juga untuk Putra Arifan, Kai Upan, sama Mita di Tujuan.
0: Okay.
1: Salam untuk Putra Tebe, Tika di Petipu, ada Maisam di Piaman, ada Bawa di Bali, sama Mori di Bali.
0: Yeah.
1: Ada Gadis Pelala, ada Linda di Milit, ada Diri Kacang, ada Mori sama Samsimak. Salam di Bukit Komis, ada lain barangan seorang wak berdua, dia akhir salam sempat kecuali di radio yang selalu tahu sindukan siang jam malam on air.
0: Okay, jadi terima kasih.
1: Sama-sama, soalnya radionya operasi mana, radionya tangkapan sinyal ke Batu Sangka.
0: Alhamdulillah.
1: Apalagi sound systemnya ya agak lumayan lah. Sama juga organ tunggal pun ya.
0: Iya, okay.
1: Terima kasih Danel, lama muta langsungnya, terima kasih atas supportnya untuk Daud ya Danelnya.
0: Jadi ya.
1: Terima kasih Danel, selamat turun, selamat bertugas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga buang saja di belakang Daud
0: ya Danel. Oke, baik ya.
1: Daud turun dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Danel.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahana FM. Daud di Dobok Batu Sangka, sana penengah. Kita menunggu telepon selanjutnya di 0821-2270-8300. Di belakang Daus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak.
0: Iyo.
2: Selamat pagi, Kak.
0: Selamat pagi, ya. Alhamdulillah. Ika Tanjung, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, rancak mana?
2: Kalau lagu CK dari David Istanbul.
0: Judulnya apa tuh?
2: Seribu kali pikir.
0: Apa?
2: Seribu kali pikir.
0: Seribu kali
2: pikir. Banyak pikirnya.
0: Seribu kali cici ya. Baru sekali gue membaca judul lagu itu. Oke. Abiku dicarikan ya. Tersalik mungkin lagunya ya. Silakan kirim salam dulu.
2: Salamnya untuk akal keluarga. Terima kasih Allah yang terbaik.
0: Amin. Terima kasih.
2: Rezeki berkah melimpah. Nampang selah salam ke Dadaus. Untuk Dadaus lah. Enggak kabar sehat selalu. Nampang salam Gebel Daus, makasih banyak ya Kak.
0: Tunggu dulu, lagunya apa tadi? Seribu kali cici ya?
2: Seribu kali cici ya.
0: Seribu kali piki ya?
2: Iya piki ya.
0: Oh. Oke, banyak kalau begitu Beko kita.
2: Kesiannya untuk Kak, makasih ya Kak.
0: Iya.
2: Kalau Beko satunya Kak.
0: Oke, baik. Jadi.
2: Makasih banyak ya, Kak.
0: Iya, sama-sama.
2: Oke, Tanjung. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Oke. Okay. Ika Tanjung, selamat pemenang ya. Minta lagu Seribu Kali Pikir ya. Biko kita dengarkan bersama-sama ya. Di Bahana FM tentunya di Lambang Tapai. Baik, di belakang Ika Tanjung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wan One.
0: Iyo, siapa kok?
3: Lagi sehat dari Wan.
0: Alhamdulillah, Azizah kaya?
3: Mati Wan Awan.
0: Oke. Okay.

0: Bakal di Zakiniko.
1: Dari Loyola, Cik Wan.
0: Hmm, apa lagunya itu?
1: Urang Minang.
0: Urang Minang ya.
1: Untuk Pak Zainal di pasukan yang ada di kantor, Wan.
0: Oke, khusus untuk Pak Zainal kok ya. Untuk Pak Zainal di Dan Mogot ya.
1: Salamnya untuknya Pak Zainal di pasukan. Semoga sehat selalu, dimurahkan rezeki sama Allah.
0: Amin.
1: Itu untuknya Kak Aldi di orang rumahnya. Semoga sehat pula untuk dedek bayinya.
0: Jadi?
1: Itu untuknya tim teknisinya Bang Aldi. Ada Kak Dono, Kak Alda, Mbak Tri, Mbak Nining.
0: Yo.
1: Itu untuk Kak Nili sama Kak Wiwit yang ada di Bukit Tinggi.
0: Iya.
1: Itu untuk Pak D, Jo, Bu D. Ada Uda Elok. Ada Uda Elfelep.
0: Oke.
1: Itu tuh Kak Ika tadi ada Bang Tausga yang gak buang. Tuak Gai Uban, Tuak PL juga udah jualan keluarga besar di Sadonyo.
0: Jadi?
1: Adonyo udah One Mister.
0: Oke.
1: Adonyo Kak Tri sama Kak Ikin.
0: Iya.
1: Pokoknya gak kebuang di Lamang sampai dari season kadu sampai ke 3 sama kompak ya Wan.
0: Baik Aziza.
1: Jangan banyak untuk orang rumahnya Kak Aldi Wan.
0: Oke. Iya. Semoga Adila nanti mendengarkan ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM. Demikian ya. Aduh Azizah di Tanah Hitam ya. Lagunya Urang Minang. Kita terima telepon selesai sana pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Putra Tebet.
2: Iya,
0: Den. Bakabah Putra Tebet kini kok?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Jadi, apa lagu Putra Tebet kok?
2: Tungkek membawa rabah
0: lah. Tungkek membawa rabah ni. Tungkek membawa rabah ya. Jadi, biko kita putarkan.
2: Salam untuk Wanen.
0: Ya.
2: Untuk Daus yang masuk tadi.
0: Baik ya.
2: Aziza.
0: Jadi.
2: Kak. Maitam.
0: Ya.
2: TL. Mama Kaul. Pak D.
0: Okey.
2: Dibungkus kami selalu ni.
0: Dibungkus kami saja ya.
2: Spesialnya dia dua ni.
0: Aish. Mantap.
2: Terima kasih Nen.
0: Iya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
2: Lancar benar.
0: Lancar benar. Dan sana penangnya, kita tangguhkan menerima telepon dulu. Dan sana bisa langsung berkirim-kirim pesan di WhatsApp. Kita akan dengarkan lagunan pertama dulu ya. Dari Ayu Dewi, Lapiak Gurau, permintaan dari Pak D tadi di Bukit Surangan ya. Saya sudah lagu-lagu kebeko di kita dengarkan bersama. Lain telepon kita buka balik ya, untuk menerima telepon dan sana tentunya. Kita dengarkan lagu rancak ke dulu ya.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong.
3: Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026, Mencatat Ekonomi Indonesia.

0: Ya, 1.2 Bana FM, Rancak Bana dan Sana Penangah. Kita lanjutkan Lamang Tapai di season kedua untuk kini kok ya. Sudah kita dengarkan dari lagu-lagu pilihan di sana-sana kita di season pertama. Sebelum kita menerima telepon, kita akan membacakan sebuah pesanan masuk di WhatsApp dulu ya. Dari siapa kok? Dari Icin di Kacang ya. Apa katanya? Assalamualaikum, Wan Onen, Lamang Tapai, selamat pagi Wan. Putarkan lagu Kan Selai, Kan Dua Selayang. Salam untuk seluruh pendengar Bahana Setia dimanapun berada. Spesial untuk Wan Onen. Terima kasih Wan, Bahana Rancak Bana katanya ya. Jadi Icin, berikut kita putarkan lagunya ya. Dan kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Munir, apa kabar di Pariaman kita? Alhamdulillah.
1: Kecuali cerah berangkang.
0: Cerah berangkang. Ayolah kalau begitu Haji Munir, apa lagu Haji kini ko?
1: Lagunya Gamang Menaruh Sayang lah.
0: Apa?
1: Gamang Menaruh Sayang.
0: Gamang soal tadi. Gamang Menaruh Sayang ya. Menaruh Sayang. Ya. Oke. Iya. Oke. Iya. Jadi
1: ada banjir,
0: Jadi
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Rancak.
0: Oke, demikian Haji Munir Sekumbang ya. Dan saya pernah ya, sekali lagi yang saya sampaikan. Baso nomor telepon yang digunakan untuk acara Lamang Tape dan acara interaktif lainnya hanya menggunakan nomor telepon 0821-2270-8300. Tidak menggunakan nomor lain atau nomor lokalan telkomnya Padang Panjang ya. Hanya melalui seluler 0821-2270-8300. Baik itu telepon langsung ke Bahana atau melalui pesan singkat di WhatsApp ya. Ya, Haji Munir Sikumbang di Pariaman Batas Kota di Lamang Tapai untuk hari kini ko meminta lagu Gamang Menaruh Sayang ya. Jadi beko kita dengarkan aja ya. Kita tunggu telepon selanjutnya. Ya, kita terima telepon berikutnya sana penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Nonen.
0: Oi, Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Aldi kini ko?
2: Sedang rami kok di rumah
0: Onde. Oh, sedang rami di rumah Onde. Happy iya, weekend ya hari kerupunya ya.
2: Kedatangan tamu.
0: Iya kah? Dari mana saja iya, tuh?
2: Kawan-kawan yang Adila, tuh ada kawan-kawan yang bawa pulau.
0: Oh gitu. Oke. Sedang rami-rami ya.
2: Iya Onde.
0: Jadi.
2: Kita mau ngeliwat Onde.
0: Wis asik.
2: Sambil dengerin Bahana kok nonen kami-kami.
0: Iya kan? Alhamdulillah. Iyalah salam untuk yang hadir kini itu di rumah Aldi di Bumi Serpong Damai, Banten
2: iya,
0: ya.
2: Iya, ini ada Dono juga, ada Kevin tuh yang dari kantor, ada Mbak Nining.
0: Oke, tuh.
2: Ada kawan-kawan yang Adila banyak.
0: Iya, iya, asik ya.
2: Dan orang rumah minta lagu kesukaannya.
0: Apa tuh kepiting di Lubang Batu?
2: Iya.
0: Aisyah.
2: Apa bukan nonen?
0: Hah?
2: Kalau diputar selalu teman-teman.
0: Alulai.
2: Nah itu anu nih.
0: Jadi beko kita putarkannya kapit tiang di lubang batu.
2: Sayang-sayangnya pertama untuk nonen jago bahana, ada misalnya, ada una.
0: Oke.
2: Terus sayang untuk Aziza tadi.
0: Iya.
2: Keluarga.
0: Oke.
2: Terus untuk Daus di bawah, terus untuk Pak D.
0: Jadi.
2: Pak Hitam. Terus kayak Uban atau Munir.
0: Iya.
2: Linda di Ombilin, Weni di Panyayan, TL, Bunda Dahlia.
0: Baik ya,
2: Ampera Uncu, Anwister, Wanjai.
0: Oke.
2: Okay. Niko di Kolubu, Mina di Sirayang, Sakit di Singkarang.
0: Iya.
2: Putra Medan Bodar, Hendy di Bukit Sorongan, Weni di Balai-Balai. Neri sama Wiwit di Bukit Tinggi.
0: Oke.
2: Okay. Kalau Neri sama Wiwit ini ngalaminnya gak asal.
0: Iya, oke.
2: Terus yang di Siko dan yang kami dengan ingin warna nem.
0: Asyik. Ya.
2: Ada Pak Zainal juga ke warna nem.
0: Oke, Pak Zainal tumben bisa meninggalkan pangkalan.
2: Iya, anak buahnya tinggal di sini.
0: Iya, oke. Salam lah untuk Bung Zainal itu ya. Siko yang
2: kami warna nem gitu
0: ya. Jadi ya, dia tur waktu ke Jakarta bisa.
2: Itu saja ya Wananen.
0: Jadi, oke, okay,
2: itu saja. Salam dari satunya kau untuk Anonen dulu, kubahannya satunya Wananen.
0: Baik, terima kasih Aldi. Salam balik untuk yang ada di situ sedunia kini ya, dari Padang jadi, Panjang.
2: Oke. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahana FM.
2: Rancak Bahana.
0: Rancak Bahana. Ada Aldi di Jakarta ya, dan sana penengah ya. Kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Yo, jisya puko.

0: Ibu Cuan.
1: Putri bungsu di Bali, ya.
0: Hah? Nau lah buat pindah gini, Wan.
1: Di mana putri bungsu kini?
0: Ibu tahu di dekat puncak Thailand, Wan.
1: Oh, dekat puncak. Puncak apa?
0: Puncak Thailand, Wan.
1: Luar biasa puncak Thailand, ya.
0: Oh, oh. Masuk
1: aja lah, Wan. Oh, begitu. Iya. Ah, jadilah. Baris situasi di situ.
0: Sehat,
1: alhamdulillah, sehat.
0: Syukurlah.
1: Jadi.
0: Minta lagu lewat.
1: Apa lagunya tuh?
0: Sayang ke anak, Wan.
1: Sayang ke anak. Gimana sayang tuh?
0: Iya lah, Wan. Sayang ke anak, Wan.
1: Dia jadi. Bikulah kita petakan, ya.
0: Salamnya untuk Wan.
1: Jadi,
0: Nah,
1: sadonyo. Oke. Okay.
0: Untuk Anda, untuk Putri Bali.
1: Ya. Yeah.
0: Untuk Cahaya, untuk anak si Kamba, ya kawan-kawannya.
1: Jadi.
0: Sama Nisa, untuk Aldi, untuk Niamai, Kasanopa, Nidahliar, Pak D. Untuk Watu Munir, Luk Daud.
1: Jadi.
0: TR, Jualan, Mister. Mama Riri. Untuk Wanjay, Wanjet.
1: Ya.
0: Yang mananga yang kamu masuk beko sadu lewan.
1: Lagu sayang ke anak tak ada yang ada lagu sayang anak ya.
0: Oh, tukar lewan.
1: Apa tukarnya?
0: Si Pasan. Anak si Pasan, Wan.
1: Anak si Pasan?
0: Yo.
1: Anak si Pasan. Jadilah beko kita dengarkan lagunya ya, anak si Pasannya.
0: Salam spesial untuk Uda ya, Wan.
1: Jadi.
0: Wan guys.
1: Okey.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Rancak bana.
1: Rancak bana. Ya, beko kita dengarkan lagunya ya, anak si Pasan ya. Permintaan dari putri bungsu di puncak Thailand katanya ya. Okey. Anak si Pasan lagunya. Baik, senang penang ya. Kita akan membaca pesan di WhatsApp ya. Sebelum kita menerima telepon berikutnya. Ada pesan ko dari siapa ko? 3057 Lili ya. Di Simpang Gunung minta lagu apa ko? Manihnya Galak. Lagunya tidak ada dari Lili ya. Tolong diganti saja beko ya. Mohon maaf Lili ya, lagunya indah ada dan judul bantu itu tadi ya. Untuk cuba dicek balik judulnya yang pas ya. Salah satu huruf tidak boleh, tidak ada spasi ya. Oke, okay. Harus pas ya. Kemudian juga ada pasan dari siapa ko? Assalamualaikum lamang tapai setiap pagi dari Tri di Kacang ya. Pagi wananen baka bawan lai sehat. Alhamdulillah sehat benawan kini ya. Ala sarapan wan alun lai. Minta lagu Cik Wan dari Misra Molai ampek kurang limu balabiah. Salamnya menumpang saja sama yang lama masuk tadi Wan. Salam spesial untuk onen saja. Makasih Wan onen bana rancak bana. Wassalam. Jadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya ampek kurang limu balabiah. Coba kita cek dulu.

0: apa salah judul mungkin Tri ya, judul yang batu yang ada di siku adalah Ampek Balabih Limu Kurang gitu ya. Oke ya, Biko lagunya dinyanyikan Dek John Cakra tentunya ya. Oke, Biko kita putarkan lagunya. Dari John Cakra, Ampek Balabih Limu Kurang gitu ya. Bingung lah jelek judul lagunya. Oke ya. Di belakang ini kita terima telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wananen.
0: Ya, selamat pagi Kasanova.
1: Gitu loh balik
0: wananen. Baik, apa kabar ini kan?
1: Lebih lama tepai wananen lah.
0: Oh, banyak. Banyak lah ya.
1: Ya, apa lebih.
0: Basenggan-senggan lah.

0: Untuk ayah kandung ya Denai, Pak D sama Mak
1: jadi
0: selalu panjang
1: banyak
0: pratebet wanimat
1: ya
0: dan Jomones Kumbang, Batu Tanjung.
1: Oke.
0: Yaman, Batu Tanjung, Lari Bali, Pribusuk, Pribali.
1: Ya.
0: Ada Pesame, Kenny Angel.
1: Jadi?
0: Ada bawah, Wanda Monesha.
1: Ya.
0: Itu Tia di Bali lah, TL.
1: Oke.
0: Di Kacang Sekolah, eh. Kane Atar.
1: Ya.
0: Terus untuk Bambu,
1: Tanjung. Jadi?
0: Soalnya mana? PA.
1: Iya.
0: P Uban.
1: Jadi?
0: Satu alim lah mana ni? Tanpa kecuali mana ni?
1: Okay, baik ya.
0: Lu ada lagu mana ni?
1: Lai.
0: Okay, makasih mana ni?
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Ah, rancak bana.
1: Rancak bana.

0: Baik, di belakang Kasanova kita terima telepon celai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Wanunen.
0: Selamat siang, Jo Maitam ya?
1: Mungkin iyo kasi,
0: Pak. Ajan baganyi lo, Maitam.
1: Mangalo
0: aku di mana sih kau nak baka ba Maitam gini ko. Kalau di Padang Panjang sehari patang sehari kini bantuannya sama bantuannya ya.
1: Sampai malam tadi lah
0: kat ini. Iya, tak pasal limit kalau lah dia.
1: Iko macam tiang orang boleh berindang malam kan.
0: Nindi.
1: Sembah 17 kota ko, aku teraka, ko ado dah pendiri dua mungkin ini kiriman kawan nanya ko.
0: Betul ya, nindi. Alhamdulillah. Iya.
1: Beko nanya indang aja deh kan, tu bisu terakhir.
0: Oh, bisu terakhir ya.
1: Bisu jadi itu bakim lah.
0: Oh, bakim lah ya, nindi.
1: Alape kalian nanya adalah sudah wan.
0: Oh, betul ya, nindi.
1: Barat tu lima malam tambah lah sebalik malam tu boleh.
0: Ndede.
1: Orang tahu terkak ulang bersama. Oh, macam kiri banyak kepian ketik orang kan.
0: Abah dulang lah ya kecil ya, bendang lah ya.
1: Kalau di rumah ya wah.
0: Ya.
1: Bali lu kecil lah, tapi lebih jua juga kiri di bendang kan. Bendang tu kalau semalam tu sekali dua malam tu lebih kecil lah panitia.
0: Ndede.
1: Kalau
0: indang tu setengah
1: paling kurang
0: wan. Oh betul ya. Kadang ni betulnya lah.
1: Boleh
0: juga
1: kan.
0: Ya.
1: Allah tu wan macam ni indang
0: tak? Allah.
1: Kali tahu kan.
0: Allah iya.
1: Anak kelas dua siang kau.
0: Anak kelas tujuh di Maitam kini kau.
1: Dua cakap cowok itu jendak deh.
0: Ya.
1: Asyik anak sifatan tadi si. Putih bersuri kan nak dipaskan di belah ya.
0: Iya betul.
1: Ini anak sebuah satunya dia buat kayu lapu sama Wan.
0: Iya betul.
1: Mentah-mentah kayu lapu kan dia dia dinjanjak itu kau dia lanyau di sebuah satu.
0: Karena bisunya itu ha.
1: Iya. Teragak nak bersuruh lah Wan.
0: Teragak nak berdua.
1: Teragak nak bersuruh.
0: Oh teragak nak bersuruh. Siapa nama lagu tu?
1: Dia lah jenang kalau nak dulu kau dia ganti lah. Teraga bertemu dia.
0: Teraga nak basuh.
1: Dia kata lah dulu telah itu mah.
0: Yendrus, enggak Zahria penyanyi di sekolahnya.
1: Zahria.
0: Zahria.
1: Itu
0: juga dibaca ya. Inilah beko kita putarkan, kita dengarkan bersama Taraga nak basuh ya lagunya.
1: Kadang-kadang kau nyebut beda-beda selayang.
0: Beda-beda selayang.
1: Ya kamu.
0: Iya betul.
1: Yalah salam tu kurubana tu Wan tu.
0: Jadi terima kasih salam bagi ya.
1: Terima kasih sekali.
0: Yo.
1: Dalam tu tadi ado nak masuk ekor Wan.
0: Okey jadi.
1: Baik Wan ado.

0: tadi dapur jadi salah kelompok terawan ya.
1: Jadi
0: ada gundo dari ya.
1: Okay.
0: Seleb nomor wala di sini nomor tiga, nomor
1: tiga. Nomor tiga dah seleb tadi.
0: Nomor tiga lima lenyai nak kira. Kalau lalu nomor sepuluh
1: lenyai lah. Lenyai ya,
0: ya. Kalau lalu nomor dua wala itu telang tang aja lah. Kalau kau mitra ada lagi. Saya pernah uncu cecho.
1: Jadi.
0: Hanya uncu ko je payah wana waktu amu seminggu je.
1: Iya.
0: Hanya nak kue nak takkan dari jualan tayo tadi tu. Takkan yang kue
1: ni. Padahal beliau tu nak jauh mana dia dah kek di Padang Panjangnya, masih di Padang Panjang juga gitu kan.
0: Iya, dia kata ke dalam buku tu awal aku ada ya.
1: Iya, betul.
0: Ini kau kata ngadol aja perasaan aja.
1: Iya.
0: Yalah, ada lo meretua dah.
1: Okey, baik.
0: Putri SBI, Mama Gaul, kata Nopa tadi kan. Putri Tanjuang, Putra Tanjuang.
1: Jadi?
0: Sarape-sarape lah, wana semenda kesabuin amu, satu persatu, salam kompai di udara.
1: Jadi kalau begitu, Maitam?
0: Ya, mudah-mudahan kita ada acara kerja di mana, kita ada pertemuan dengan wana.
1: Mantap, iya.
0: Untuk wan, salam teragak, saya lelita.
1: Jadilah kalau begitu.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahana FM.
0: Kancak manis wana, kau wana.
1: Okey, baik. Demikian ada Maitam sanak penangnya. Kita tangguhkan dulu menerima telepon sanak penangnya. Kita bacakan cik dulu WhatsApp ya. Dari Wan Nikmat ya. Apa kata beliau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wan. Salam untuk kita kasadunyo ya Wan ya. Putarkan lagu dari Fauzana cik Wan, Janji Hanya di Mulut judulnya. Terima kasih banyak ya Wan. Wassalam Bana FM Rancak Bana katanya. Demikian dari dari Wan Nikmat ya. Dan kita terima telepon celeng sanak penangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau dicelek-celek.
2: Iya,
1: kok sinyalnya kok dari timur Padang Panjang ya, dari Aripan Kabupaten Solo ya.
2: Tapi benar tuh.
1: Bakaba putra Aripan kini kok.
2: Alhamdulillah kabarnya sehat, cuaca juga cerah.
1: Iya, bagi ci orang salangi bana gitu ya hari kok. Jadi,
2: Maitam ah minta lagu Taraga Basuo tadi.
1: Taraga nak Basuo Maitam dah.
2: Kalau nak Taraga Maitam jo putra Aripan tamuilah putra Aripan beko malam di Ulaan.
1: Rancana
2: ko kepai ka Ulaan beko ma.
1: Ande. Singgah ke be Maitam urang beindang beko malam sinan ma.
2: Wah kalau indang tu suko sangat.
1: Kalau disampaikan di Maitam tadi tu ha.
2: Ayo apa lagi pada bui tapi alamainya ndak nyek kecil di Maitam gua itu lah
1: tawangin ne. Iya. Oh de betul ya.
2: Itulah kesalahan Maitam gua kete. Iya. Tadi di Maitam bayan tadi sedui umahan tadi aman umahan
1: lah. Iya.
2: Lagu indang piaman ya lah, Wan.
1: Indang piaman ya. Jadi,
2: insya Allah, beko kalau nak dua alangan mungkin kami pergi ke Ulaan, mesti ke siapa namo kece orang siko.
1: Iya, ke Ulaan ya. Jadi.
2: Beko yang terakhir ngawan.
1: Oh, betul ya. Jadi.
2: Salam-salam cik Luna Wan.
1: Jadi, iya silakan. Yang
2: pertama salam tu Wan Wanen, mudah-mudahan Wanen selalu sehat.
1: Iya.
2: Dan lancar apa yang di kerajuan anda itu. Amin.
1: Amin ya.
2: Tapi salam tu kata Nopa tadi.
1: Oke.
2: Tu Maitam tadi. Ayo, tunggulah kami di situ Maitam. Tapi salamnya untuk seluruh kru Radio Bana Bazar Topin.
1: Jadi, terima kasih. Halo. Bawa kok hilang, sedang semangat hilang suara putra Aripan tu. Tak putih sinyal putra Aripan sanak penengah ya bentuknya. Halo. Ayo, putihnya bakal eh. Halo. Memanglah tak putih habis ya. Nampaknya kehilangan sinyal.

Ben, kenapa nanya? Kita tangguhkan menerima telepon dulu karena lama numpuk puluh lagu di playlist kita ya. Untuk rencana dan kamu telepon Beko sesudah lagu-lagu diputar, kita masuk di lamang tapai ketiga Beko ya. Kita dengarkan lagu yang pertama dulu, permintaan dari Icin di Kacang, Kabupaten Solo. Minta lagu Kanslay ya. Kanslay, kandua, kandua, kandua, kandua selayang. Ya, yeah, kunyi lagunya.

0: Wan.
1: Iya biasa.
0: Ambo nyobali cincin nah. Haluang yolo. Nah ambo pakai kukaiku juga tuh Ari. Jangan pilih nah jepiti tuh lewat.
1: Adia. Malu pilih Wan ke dia. Adia tuh nanda meminta ke Wan. Nah kopitia. Bali narancak modelnya di.
0: Jadi Wan. Deh. Elo udah koe. Ini manca Bali ya Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amuah sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham pai, di sinantu ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
0: Yo subananya tuan.
1: Iyo dia sayang.
0: Lagi lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah. Dimana sampai yo tuan. Tunjuk oh ambo cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Gagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek pula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7.

0: Teh, asli deh, perut gue udah dimonarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya, yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Fresh Chicken Zia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada. Mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Fresh Chicken Zia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitala?
0: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Fresh Chicken Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Fresh Chicken Zia. Gadang, murah, lama dana.

0: ini Kak Dewi mau gadai emas buat kebutuhan sekolah anak. Ngelihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas emas, bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gadai emas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas dalam bukan emas-emas ini maksudnya. Nah, emas yang ini kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembari investasi bikin gak pasti. Pokoknya lebih pasti, masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena ansurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
2: Bank Syariah Indonesia.
3: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Surungan, Kota Padang Panjang.

0: Sampai terakhir, aku mohon padamu, kau hentikan saja anjali itu buatku, karena aku sudah lama mengintainya.
1: Tidak, Ponohe. Demi bawang bombay, aku berjanji tak akan kupadiakan waang maawainya. Bakiro lahir.

0: panjang panjang lamang tapai jo.
1: Ya kalau lamang tapai kalau lamang tapai jo kata lamang buang pihak mata tang lah yo lo.
0: Kamu kasupia, aku minang setiap pagi itu ha di radio Bahana FM Padang Panjang.
1: Oh nantut lo, si hari siap dari jam berapa?
0: Iyo jam 9 pagi.
1: Oh, adik lah, tenang pihak deh.
2: Okay, are you ready?
3: Hello.
4: Hello, hello, kosi aku.
5: Ah, awak, awak dah.
1: Woi, ada kang Raju ah, pingin.
6: Ikut tampil main di kemar.
1: Kamu nggak dua jo, dan netto makin satu jalannya payang dan lumba dana.
6: Bisa beli angka ya.
1: Woi, bro, gua baru balik dari rantau nih.
2: Iyong gue, kamang selama gue lah banyak bintang film mencari yang gue kamar juang selama gue.
1: Dari Jakarta, Jakarta nih yang gebasi.
2: Wonde, bapak untuk Jakarta tuh gini ya?
1: Jakarta kini tambah balayo kan?
2: Mau bayar apa tuh? Apa nanya nanan cak Jakarta tuh?
1: Kini kau lah dong buswai.
2: Apa tuh?
1: Buset terkulai.
7: Sarat 3.2 Bana FM Rancak Bana. Dan sarapan yang pukul sabalih lebih 7 minit. Kini jam-jam di studio Bana FM. Tentu kita masih di Lamang Tapai tentunya. Lagu Minang setiap pagi dari jam 9 sampai jam 12 siang. Baik, nampaknya lah ada teleponan kabar gabung di season ketiga yang terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
8: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya aku dari Pariaman, Putri Tanjung. Baik, kabar Putri Tanjung ini ko?
8: Alhamdulillah sehat wa.
7: Alhamdulillah sehat juga di siko Putri Tanjung. Alhamdulillah jadi amin. Iyo, apa lagu Putri Tanjung ini ko?
8: Bapak Yuang Rumah. Olivia Tanjung.
7: Bapak Yuang Rumah.
8: Iya.
7: Olivia Tanjung.
8: Iya.
7: Eh, nanti awak mana nama lagu kau?
8: Suara awak juga menyanyi.
7: Hidup orang Tanjung gitu ya. Ayolah kalau begitu. Jadi akhir-akhirnya salam Putri Tanjung gini kok.
8: Untuk pertama untuk Wan.
7: Mm-hmm.
8: Selamat

0: Amin doa dan sama untuk petikan dia. Walah nomor tiga eh tadi. Iya kan? Ande itu rancaknya piaman tu aduh cerita di sini. Padang panjang tinggal sejarah lah.
1: Tetapi lo kata reh mah.
0: Iya.
1: Wah, untuk aju al sedila.
0: Jadilah.
1: Untuk mesam di sungai saya.
0: Okey.
1: Di kumbang di petas kota.
0: Jadi.
1: Anung tu orang lama suak tadi. Nak kawan sesi terakhir lekuan.
0: Bapa?
1: Sesi terakhir kawan ketiga.
0: Iya, kawan ketiga ko.
1: Wah, tadi talena menanganan tarucino juga minang. Kau janji tadi ya.
0: Iya. Jadi,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bani FM.
1: Rancak bana.
0: Di sana penengah ada pasan dari TL di Kacang Kabupaten Solo kata beliau, assalamualaikum wanonen putakan TL lagu CM segala duo dari Nedi Gampo. Salam untuk yang lah masuk tadi wan. Jonan Kamasuk Beko, salam untuk anak-anak tercinta Aldi sekeluarga serta bestinyo istimewa untuk Wan Onin sekeluarga. Terima kasih Wan katanya. Hande, iya. Jadi terima kasih pulau balik. TL ya, Beko kita dengarkan lagunya. Nampaknya ada telpon dan kabar gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, selamat pagi Putri Sago di Sungayang. Mbak Aga Bakini ko. Lah siang hari lah tarang matu hari pagi
2: ke lah. Cerah banget ko.
0: Jadi Putri Sago.
2: Makan siang lah.
0: Alhamdulillah, ala makan siang. Lumlai. terlampau semangat wak jadinya.
2: Terlampau semangat dicerah banget
0: ko mawon. Tiyonya.
2: Lagu
0: cuman? Apa lagunya tuh?
2: Lagunya dari Aisyah Dewi lawan.
0: Judul?
2: Ayang Adon. Baru cuman.
0: Aisyah Dewi.
2: Iya wan.
0: Baik jadinya tuh Aisyahnya pakai Y atau langsung Aisyah. Tak ada yang bernama Aisyah penyanyi Minang dah.
2: Tak ada Aisyah Dewi
0: loh.
2: Lagu AI wan.
0: Apa?
2: Lagu AI.
0: Lagu AI.
2: Iya wan.
0: Apa judulnya? Tak tahu judulnya.
2: Lagunya apa lawan yang Manjapik Luko lawan.
0: Manjapik Luko. Manjapik Luko.

0: Yang ada menjepit bukti cinta.
1: Dari siapa, War?
0: Hari Parintang.
1: Itu nya, War.
0: Haa.
1: Tukar cewek lawan. Dari... Ovi Fristi lawan yang ada, War.
0: Ovi Fristi.
1: Yang baru, si War.
0: Oh, kalau bicara baru apanya, tidak ada keterangan di siku dah.
1: Ya, tidak ada, War. Tapi ini lawan.
0: Ovi Fristi. Tak lanjut sayang. Dek bermain api. Bakawan sabar dulu nak boleh kau.
1: Bakawan lawan.
0: Bakawan sabar dulu cinta.
1: Ah, bakawan sabar dulu cinta lawan.
0: Ah, jadilah kalau gitu. Kirim-kirim lah salamnya. Yo, sama-sama.
1: Oh,
0: ini okay.
1: Nama kau, Mama Bunga.
0: Iya. Jadi,
1: Dimas Kumbang, Daal, Nenek Akar,
0: okay.
1: Untuk Mambo.
0: Iya.
1: Anissa sama GDC.
0: Oke, okay.

0: Batam.
1: Iya.
0: Enggak enggak di Palak.
1: Iya.
0: Untuk pas ini sama Onim.
1: Terus
0: ada sahabat aja lewat kalau mbak dari sana keluar dari Trisago ya Wan.
1: Jadi.
0: Dengar dia bahannya tanpa terkecuali di mana barat-barat itu. Salam spesial salam kompak dari Trisago ya
1: Wan. Oke, ah.
0: Makasih ya Wan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
0: Rancak
1: bana. Rancak bana ya, oke. Baik, berikutnya kita bacakan pesan masuk dari Inyak Canduang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wan Onen lagu Lamang Tapai Selamat Pagi Wan. Minta lagu Cewan Batanak Ditungku Duo ya. Penyanyinya Aisyah Dewi Wan. Salam untuk Dunsana Basadonyo. Salam dari Inyak Canduang ya. Inyak Canduang ya, lagunya Batanak di Langku. Oke, baik. Kalau judulnya masuk namun juga penyanyi langsung. Oke, kita terima telepon berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dato che te se lo commento con me.
1: Yeah, hello.
0: Hello.
1: Yeah, putra tanjuan.
0: Ah, iya bone.
1: Ah, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, bone banyak.
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Mencepet sebanyak lagu lah.
1: Bonin. Jadi apa lagunya?
0: Lagu bagaimana pak perawanan?
1: Jadi, yang penting judul, nama penyanyinya tidak perlu dah.
0: Tanjung Awa lah perawanan. Tanjung minta lagu tadi ya.
1: Iya, Tanjung Awa ya. Tanjung Awa. Ada Raffles.
0: Raffles.
1: Ya.
0: Asia lain dari Raffles ya lain.
1: Cie Raffles Tanjung Awa nya.
0: Ya Raffles lah.
1: Oke, okay, kirim salam.
0: Salam untuk bangunan yang sarang bertiga.
1: Jadi?
0: Salam juga untuk yang sehat. Salam juga untuk yang anduang ya.
1: Ya.
0: Sebet.
1: Oke. Okay.
0: Salam juga tadi ada di Piaman, ada Putih Tanjuang tadi ya. Ada dulu Maitam.
1: Ya.
0: Dulu
1: Jum Akhir.
0: Oke. Wan News Kumbang. Dan 20 salam to Wita ke di Mangguang ya.
1: Jadi.
0: Salam to nyo Ani Sontaga ya.
1: Iya.
0: Lalu 20 salam untuk nyo Gai Uban.
1: Iya.
0: Untuk nyo Dua. Untuk nyo Wanjai.
1: Iya.
0: Salam nyo Wanjai. Abu Kori ya.
1: Iya.
0: Abu Kori, dalam lo untuknya Mambo.
1: Oke.
0: Okay. Salam sama Kati, masih di Bandaru kaya sama Rinda ya.
1: Iya.
0: Aku lama nggak masih di Bandaru kaya deh ya.
1: Nda.
0: Salam lo untuknya Gadi Palala.
1: Iya.
0: Lalu Populo salam untuknya. Putranya Juncu di Skala dia.
1: Jadi?
0: Mr. John ya. Lalu Populo salam untuk Anyo Kasanopa.
1: Iya.
0: Putra Tirangga Aal.
1: Oke.
0: Pak Pinai.
1: Iya.
0: Salam pulo untuk Anyo Nandi Bali Rai. Ada Mama Nisa, Mama Riri, ada Pia Kame.
1: Iya.
0: Ada orang Bali lah kesadarannya.
1: Jadi, ya.
0: Kelga ya, okay. Kacang.
1: Iya.
0: Siapa yang manen?
1: Siapa lain? Siapa yang nanti kena?
0: Ayo susah dulu manen.
1: Jadi, ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Rancak mana? Ada putra Tanjung tadi sana penengah ya. Kita bacakan balik WhatsApp dan masuk kini ko. Dari ini ya, Canduang tadi Allah. Iko dari

0: Aira ya, assalamualaikum Bang Onen katanya minta lagu Cie Angin Tadah Padu Galih, jadi beko kita putarkan, ditunggu Ibu Aira ya. Kemudian aduh siapa kok Bu Mei di Padang Reno, assalamualaikum Wan, minta lagu Cie Wan Cilaku Jalan Basimpang Ayu Amanda, salam buat sahabat Bana sedunia, Bana Rancak Bana katanya ya. Jadi Ibu Mai ya minta lagu Cilaku Jalan Basimpang ya. Oke. Cilaku Jalan Basimpang yang ada yang lagu di Siko Rido Zulma sama Elsa Mayora ya Bu ya. Ditunggu Beko ya. Diterima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jo siapa kini ya? Da Nasar kau ya? Nasar ya? Ya? Oke, okay, baik ya.
1: Putih juga kau?
0: Ayo itulah, di mana posisi kini kau?
1: Putih nan.
0: Iya. Halo. Halo. Halo. Putih ini balik ande, mandi ya. Ada gangguan sinyal bentuknya. Aduh, siapa lagi kok?

0: Ya, rencana penengah sementara kini pukul sabali lebih 30. Kita hitung dulu jumlah lagu yang ada di playlist kita ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan terakhir ke sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang, Putra Silva.
1: Iya, Nenek. Apa kabar, Nenek?
0: Alhamdulillah, sehat. Ya. Iyalah, yang terakhir kok.
1: Iya, terakhir. Apa salah lagu itu, Nenek?
0: Apa lagunya itu?
1: Lagunya Selamat Jalan Teriamon, Nenek, dari Adi Malik.
0: Judulnya apa?
1: Selamat Jalan Teriamon, Nenek.
0: Selamat Jalan?
1: Teriamon. Penyanyi dari Adi Malik tu.
0: Selamat Jalan?
1: Teriamon.
0: Teriamon?
1: Ya, ada lagunya tu, Nenek. Penyanyi Minang yang lemu mah, Teriamon mah. Yang semua... Ketika sendang mah lagunya. Itu lagunya tuan sama jalan Teriamon tu, Nenek.
0: Teriamon.
1: Iya.
0: Selamat jalan. Ndak ada lagunya di siko doh.
1: Ndak ada dah.
0: Ndak.
1: Kalau nak ada buruk sisiak ke lawan.
0: Buruk sisiak jadi piko kita.
1: Ya, sisiak di Maliknya wan.
0: Buruk sisiak yang versi Odi Malik.
1: Iya.
0: Itu kan penyanyi aslinya Zalmon tu kan?
1: Iya, yang Odi Maliknya ada tu.
0: Okey, baik. Jadi begitu kita putarkan.
1: Kalau nak ada yang tadi wan.
0: Iya, okey.
1: Alamnya tu ada meh juga tak ada yang mau seki.
0: Ya.
1: Boleh ha.
0: Mak
1: untuk yang lagak buang tadi sila sarannya nenen.
0: Jadi.
1: Wah, terima kasih banyak ya wan.
0: Yo.
1: Sekian untuk wan ya.
0: Okey.
1: Terima kasih banyak, Onanen. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
1: Lancak, Bana.
0: Lancak, Bana. Ya, Dan sana penang ya. Sayang sekali waktu jam batasi kita ya. Sehingga kita tidak bisa lain menerima telepon. Karena melimpah lagu di season ketiga ko. Lagu yang pertama dan kita dengarkan adalah Segala Dua permintaan dari TL tadi di Kacang ya. Dan dengan berakhirnya rangkaian lagu-lagu kubiku, maka selesai pula Lamang Tape untuk hari kini ko. Insya Allah Lamang Tape hadir kembali di hari Senayan nungko ya.

Ah, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, hidup memang harus punya pilihan, kanan elok atau kanan buruk. Hidup di jalan Tuhan atau di jalan setan, kita menentukan, kita harus memilih. Kalau ingin di jalan

Tuhan, patuhi perintah Allah, jauhi larangannya. Kalau ingin di jalan setan, aturilah bisikan-bisikan setan. Ujungnya, kalau kita berada di jalan Tuhan, sarugo nak didapat di dunia, sarugo di alam kubur, sarugo di hari berbangkit kelak. Nah, kalau awak berada di jalan setan, berarti narako nak didapat di dunia, narako di alam kubur, narako di hari berbangkit kelak. Silakan kita pilih ya, mana yang ketuju. Ha. Agama Islam adalah agama untuk orang-orang yang mau berfikir. Mari sungguh-sungguh dalam agama. Mari sungguh-sungguh mengerjakan salat dan mendirikan salat. Orang yang tidak mau salat, berarti orang itu tidak mau menyembah Allah. Orang yang tidak mau menyembah Allah, berarti orang itu memutuskan hubungan dengan Allah. Putus hubungan dengan Allah, berarti kita berada dalam cengkraman setan-setan yang terkutuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Deh, Rami lunggang baru eh. Apo kakak dena di bawah saja bali eh? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di buku kari MT lo mah. Aduh dinda me di sikoha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong mie bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kadeyang mah. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe. Senyum.
1: Ah, jangan ko nih.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.

0: deh, perut gue udah demonarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes rendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Frisi Kenzia, gadang, murah, lama dana.

Oh, teh mun. Ala siap ko sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo alah, untuk ka kamarnyo alah kulo. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo alah ado teh. Tantu se alah. Itu dalam kamar rambo panuas sadonyo tuh. Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Baso di ma kote. Eh, baso yo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri, awa kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti stadion mantap-mantap. Cek lah, toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg. Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.
3: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention.
4: You are listening to Bahana FM now. 1-0-1-0-0.

0: Ini Kak Dewi mau gadai emas buat kebutuhan sekolah anak. Ngelihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas cemas, bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gadai emas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas dalam bukan mas-mas ini maksudnya.

0: Nah, emas yang ini. Kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Mau yang lebih pasti? Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di PSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena ansurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
1: Bank Syariah Indonesia.
2: PT Bank Syariah Indonesia Perseru TBK.
3: Tetap dengerin Ban FM ya. Ban FM ya.
4: Ini Kak Dewi, mau gade emas buat kebutuhan sekolah anak. Ngelihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas, bebas emas. Bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gade emas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
0: Cerita tentang emas.
5: Dalam,
0: bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini. Kamu pasti butuh dana untuk masa depan.

0: pasti. Uang lebih pasti. Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena ansurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
1: Bank Syariah Indonesia.
2: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Sungian, Kota Padang Panjang.
3: Hey, tetap dengerin Bana FM ya.
4: Tetap dengerin Bana FM ya.

0: Pit, capek lah. Ayah lantar lah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm Pit mai ya.
0: Eh, ndak usah lah pakai helm. Capek lah. Apa iwak lain?
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang saya lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: 101,4
1: Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik Rancak Bana.

100,2 Bon FM. Jelang HUT RI kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ya, selamat siang Sobat Bahana. Diserangkan lagu-lagu ngedumel kita. Kita hadir di siang ini ya, dari jam 13 tuntas sampai jam 14 ya. Seperti biasa Sobat Bahana, di akhir pekan kita masih kita temenin di gelaran ngedumel, ngedangdut dan Melayu. Dan lebih kurang 1 jam kita hadir di sini. Udah beberapa lagu yang kita putar buat Sobat Bahana, pengantar siang, pengantar istirahat dan pengantar juga aktivitasnya di siang ini ya, yang masih tetap berlanjut tentunya. Ya, selamat siang Sobat Bahana semuanya. Dan yang ngelewatkan juga nanti pada jam 14 sampai jam 16 ada Bahana B5, terus juga ada jam 16 sampai 18 ada Tanah Airku ya Sobat Bahana ya. Gelaran Tanah Air yang akan membahas tentang seni dan budaya yang ada di negara Indonesia, yaitu dari provinsi ke provinsi ya Sobat Bahana ya. Oke, selamat siang buat semuanya. Sembari menemani Sobat Bahana beraktivitas, kita hadir di sini dengan lagu-lagu yang sudah kita siapkan, informasi dan juga sponsor kami ya yang selalu setia nemenin Sobat Bahana, yang kami pancar luaskan dari Jalan M. Yamin SH nomor 4 Padang Panjang. Ya, ada Maggie Z Sobat Bahana dengan Gubuk Bambunya. Ini nuansa-nuansa kedesaan ya hadir di siang ini. Mudah-mudahan bisa lagi mengobati kerinduan kita terhadap kampung halaman tentunya.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Muiz, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.
3: Information and music. Information and music.

100,2 Bone FM. Ya, masih di ngedumel kita di siang ini ya, sobat bahannya dari Dewi Purwati dengan kenceng kendornya ya. Ya, begitulah hidup ya sobat bahana, terkadang kenceng, terkadang kendor ya, terkadang bahagia, terkadang sedih ya, terkadang banyak duit, terkadang enggak punya duit. Bokek ya. Ya, itu namanya kehidupan, roda selalu berputar, kadang di atas, kadang di bawah, kadang statis saja, sedang-sedang saja ya. Nah, sobat bahana, dan hidup ini juga seperti cuaca, kadang hujan, badai, petir, kadang tenang, kadang cerah ya sobat bahana ya. Nah, itu juga yang akan kita infokan ke sobat bahana di siang ini. Pada perakiran cuaca kita 8 Juli 2026 menunjukkan wilayah Sumbar, Riau, dan Sumatera berpotensi mengalami hujan ringan dan lebat, sementara di Jakarta perakiran cerah berawan berdasarkan info dari BMKG ya sobat bahana ya. Nah, ini untuk Sumatera Barat, dominasi cuaca, dominasi besar wilayah dan kota diprediksi diguyur hujan ringan. Khusus Kota Padang Panjang diprediksi berawan sepanjang hari. Kota Padang mengalami hujan ringan, peringatan ini masuk dalam daftar potensi hujan sedang hingga lebat. Ya, untuk Riau, Kota Pekanbaru diperkirakan mengalami hujan disertai petir, peringatan ini waspada potensi hujan lebat di wilayah Riau. Untuk Sumatera Utara, ini Ibu Kota Medan diperkirakan turun hujan ringan. Peringatan dini sebagian wilayah Sumut masuk dalam daftar siaga potensi hujan sedang dan lebat. Untuk Jakarta, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan.

Panjang hari tanpa potensi hujan signifikan ya. Oke. Nah, untuk Sobat Bahana yang ada di wilayah-wilayah tersebut, Sobat Bahana, ya mudah-mudahan dengan informasi ini kita lebih waspada dan tahu gimana kondisi cuaca kita pada hari ini tentunya ya. Ya, nanti kita akan kembali lagi dengan informasi yang lain, Sobat Bahana, masih di 100,2 Bahana FM. Ya, masih bareng saya tentunya di 100,2.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong.
3: Gaskeun kalau gitu.
4: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur.
0: Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
5: 100.2 Bahan FM, the first choice. Information and music. Information and music.

0: Aduh, stik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention. You are listening to Bahan FM now. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: mana? Aduh. Saya maunya sampai 5. Jangan nanggung gini dong.
1: Sabar bos, jangan emosi begitu. Kalau mau yang sampai 5, dengerin Bahana B5 aja bos.
0: Apa?
1: Bahana B5. Nah, pastinya.
0: Apa?
1: Bahana B5 di 100,2 Bahana FM
2: Rancak Bana. Baik, kami mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat menikmati sajian kami hari ini. Check this one out.
3: Ladies and gentlemen,
4: BBF Bahana B5. BBF Bahana B5. BBF Sabtu jam 2 siang waktu Indonesia Barat, membicarakan 5 hal yang paling unik dan menarik versi Bahana. BBF Bahana B5 on the on Bahana FM Rancak Bana.

0: Wan,
1: iya biasa.
0: Ambo nyobali cincin nah. Kalau ngiolo, nana mau pakai kokaiko jutu ari. Jan pilih na jepit itu lewat.
1: Adia, malu pilih Wan ko dia. Adia tu nanda meminta kau Wan. Nah, kopi tia, Bali na rencak modelnya di.
0: Jadi Wan, deh, elo udah koe. Ini mancak Bali ya Wan. Sembarang salah nak. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang. Sembarang sih nyedia, beko nampak narenca diorang baru menyasal. Kato ke Mas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yuk pulo, kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia, amuah lamo dia tegak di situ mah.
0: Yuk subananya tuan.
1: Iya dia sayang.
0: Lagi lawan, kasih itu lah kini ya. Capek lah, dimak sampeknya tuan. Tunjuk lambo cie.
1: Sabar lah dulu dia, tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali amit, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yusabana rancak. Gagagi lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek pula 2 Padang Panjang. Telepon 0752-85-5-7. Toko Mas Ilham.
3: 100,2 Bahan FM.
4: 100,2 Bahan FM.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancang

0: Aduh, sih asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention. You are listening to Bahan FM now.
2: 100.5 FM.

0: kenapa Polaroid sih?
1: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

100,2 Urban FM. Ya, selamat sore kembali Sobat Bahana. Kita masih di jelang HUT RI ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ya, kita gelar lagi Sobat Bahana gelaran tanah air kita dari jam 16 sampai jam 18 di sore ini ya. Seperti biasa di akhir pekan kita akan membahas tentang seni dan budaya atau adat istiadat yang ada di sekarang. Kita mau ke NTT ya Sobat Bahar ya, Nusa Tenggara Timur. Nah, ada tradisi apa saja yang ada di sana Sobat Bahana? Kita akan bahas satu persatu ya. Ini dari Nusa Tenggara Timur, ini merupakan daerah yang kaya akan kecantikan alam dan aneka ragam budaya. Nah, selain dikenal dengan Pulau Komodonya, negara Seribu Bukit ini juga memiliki budaya yang unik. Dari upacara adat, makanan, hingga kebahasaan, nah ini melansir dari beberapa sumber ya Sobat Bahana ya. Untuk hari ini ada 5 budaya khas Nusa Tenggara Timur. Yang pertama ada sei, daging asap khas rote. Nah, untuk mempertahankan kualitas daging sapi, nenek moyang masyarakat NTT menerapkan teknik pengasapan. Dari teknik ini lahir makanan khas NTT yaitu sei ya Sobat Bahana ya. Nah, sei adalah salah satu khas olahan daging sapi dengan cara pengasapan yang merupakan hasil olahan khas dari salah satu kabupaten di wilayah NTT, yaitu Kabupaten Rotendao. Nah, sei ini berasal dari bahasa daerah Rote, artinya daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang, lalu diasapi dengan bara api sampai matang. Nah, produk daging sei ini memiliki keunikan dan bau aroma, warna yang merah maupun tekstur yang empuk dan rasanya sangat lezat sekali. Nah, kalau Sobat Bahana pengen coba bisa juga ya, diasap-asap dagingnya kayak ikan asap ya Sobat Bahana ya. Nah, aksara Lota, ini selain makanan khas, NTT juga memiliki aksara asli bernama aksara Lota. Aksara lebih banyak digunakan di Kabupaten ND oleh masyarakat etnis ND yang beragama Islam. Nah, menurut laman resmi Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali, Direktorat Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia, aksara Lota masuk ke ND sekitar abad ke-16. Semasa pemerintahan Raja Goa yang ke-14 ya Sobat Bahana ya, ini mengarangi Daeng Marabia bergelar Sultan Alauddin 1593 sampai 1639. Nah, aksara Lota ini merupakan turunan langsung dari aksara Bugis, namun terdapat 8 aksara Lota ND yang tidak ada dalam aksara Bugis ya, yaitu Ba, Da, Fa, Ga, Mba, Da, Nga, dan Ra. Nah, sebaliknya ada 6 aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota ND, yaitu Ca, Ka, Mpa, Ra, Nya, Ca, dan Nya ya. Oke. Nah, untuk kesenian Sobat Bahana ada kesenian tari bonet. Nah, ini menjadi salah satu tarian yang selalu hadir dalam kegiatan adat istiadat dan tari tradisi suku Dawan di NTT. Nah, tarian ini nyaris selalu ada di setiap kegiatan maupun peristiwa adat masyarakat Dawan. Seperti upacara kelahiran, pernikahan, kematian, serta upacara pembangunan rumah, permohonan hujan, dan sebagainya. Nah, secara etimologis kata bonet berasal dari rangkaian kata dalam bahasa yaitu nabonet yang artinya mengapung, mengurung, mengelilingi atau melingkari. Hal ini sesuai dengan formasi tariannya yang melingkar dari tari bonet dikenal dengan ciri khas ya yaitu formasi yang melingkar dan juga penggunaan puisi atau pantun berisi kekayaan khasana sastra lisan suku Dawan. Oke, nah untuk seni-seni yang lain Sobat Bahana nanti kita bahas lagi ya. Kita mau ke Arfian Dwi dulu, Hatimu Milik Dia di sore ini ya. Spesial nih buat Sobat Bahana yang masih stay tune bareng kita. Selamat sore nih buat Toko Tani Maju ya. Terus juga Bank BSI yang ada di Kota Padang Panjang Sobat Bahana, pimpinan, karyawan dan juga para pelanggan ya. Para nasabah tentunya. Terus juga ada di toko buku Rahmi, Om Ferry ya, bersama teman-teman di sana. Terus juga buat Zia Presiden, kantor BPS Kota Padang Panjang, toko Mas Cantik, toko Mas Ilham ya, toko Evandri dan toko MT yang ada di seluruh cabang Padang Panjang. Pimpinan, karyawan, serta para pelanggan yang selalu hadir dan mampir di toko-toko tersebut ya. Semoga lancar buat semuanya Sobat Bahana.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Muiz, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal.

0: Tanaman lebih sehat, panen lebih optimal, hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.
1: Hey, tetap dengerin Bane FM ya.
2: Tetap dengerin Bane FM ya.

0: istri gue udah demonarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenzia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kandang kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitawa?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Crazy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitawa. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Crazy Kenzia, gagah, murah, ramah dana.
3: Hey, tetap dengerin Bana FM ya.
4: Tetap dengerin Bana FM ya.

100,2 Bon FM. Ya, Sobat Bahana, kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita tentang seni dan budaya yang ada di NTT ya, Sobat Bahana ya. Ini ada upacara Bijalungu Hiupana. Nah, ini adalah sebuah upacara adat yang diselenggarakan warga Wanongkaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur setiap tahun ya. Upacara ini dilaksanakan rutin di akhir Februari. Namun tanggal pastinya ditentukan oleh para rato pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan gelap dan bulan terang. Nah, Bijai dan Bijalungu Hiupana memiliki makna turun atau pergi, sedangkan Hiupana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi Bijalungu Hiupana berarti pergi ke hutan Hiupana. Diberikan nama ini sebab puncak upacara memang dilaksanakan di hutan hiu ya. Tepatnya di sebuah gua kecil tak jauh dari kampung. Dalam upacara Bijalungu ini, Hiupana masyarakat melakukan tradisi ritual kabena kebo, lempar kebo ya, dan ritual teung, potong kerbau. Ya, terus ada lagi ritus pasola. Ini upacara ritual masyarakat yang menganut kepercayaan Marapu ya di Sumba bagian barat untuk merayakan musim tanam padi. Pasola merupakan bentuk ritual untuk menghormati Marapu, pohon pengampunan, kemakmuran dan untuk hasil panen yang melimpah. Nah, upacara ini biasanya diselenggarakan dalam bulan Februari di daerah Lamboya dan Kodi. Dan pada bulan Maret, merah di Gaura dan Wanakuka, perayaan puncak mulai 6-8 hari setelah bulan purnama. Dan pada waktu itu, Sobat Bahana, pantai bagian selatan akan menjadi tempat munculnya miliaran cacing naye, ya, nyale. Nah, pemandangan seperti ini menjadi tanda musim pasola dimulai. Nah, itu dia Sobat Bahana, ada 5 budaya khas NTT yang menarik perhatian kita, dan mungkin di saat kita bisa berkunjung ke sana atau yang sudah pernah ya pasti pernah juga merasakan hal ini tentunya ya. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Jumpa lagi nanti di Seni dan Kebudayaan NTT di Sabtu depan tentunya, masih di 100,2 Bahana FM.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik juga perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
2: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
3: 100.2 Bahan FM, the first choice. Information and music.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Deh, Rami lu gang baru eh. Apa kakadenan di bawah saja beli ya? Sekalian ke pasar.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Iba sih Pak.
3: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
4: Ibanya tuh, ini di buku KDMT lo mah. Aduh dinda ke di siko ha. Mari lah sih Pak. Uni kamu borong iba selebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih Pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kadeyama. Di barang-barang pedan deh guys.
3: Emangnya banyak?

0: Cabang MT Koni, Shifa tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan Koni.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
3: 100.2 Bahan FM, the first choice. Information and music.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kuis kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man jada fi sabilihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatal aizza wal ahibba, insyaallah hari ini kita membahas satu tema yang punya sisi kelanjutan dari tema kemarin ya, berkaitan dengan masalah al-kalam, ya, berbicara. Tepatnya adalah dalam tema bab istihbab bayanil kalam wa idahuhu lil mukhatab wa takriruhu liyafham idza lam yufham. Panjang ini temanya ya. Bab tentang disunahkannya berbicara dengan jelas bagi atau kepada orang yang diajak bicara, serta mengulangi pembicaraan agar difahami

ketika pembicaraan yang pertama belum difahami. Ikhwatul Izzah, bahwa berbicara atau komunikasi ini adalah bagian daripada cara berinteraksi ya, sesama kita, sesama manusia. Sehingga tentunya bahwa karena dia adalah satu di antara wasilah interaksi, maka ada satu hal-hal yang muncul begitu ya, dari efek berbicara itu, baik muncul interaksi-interaksi positif dengan turunan-turunan akibatnya, atau interaksi-interaksi yang negatif, yang salbiyah dengan turunan-turunan akibatnya. Pada kali dalam hal ini ikhwatul iman, bahwa ada beberapa petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah berbicara dan berkomunikasi, sehingga dia akan melahirkan efek-efek yang ijabiyah, efek-efek yang positif, bahkan dapat menguatkan hubungan, menguatkan kerekatan di antara satu dengan sama yang lainnya. Beberapa petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah berbicara, yang pertama adalah beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan satu tuntutan, ya, tuntunan dalam berbicara, yaitu al-aslu dalam berbicara adalah bicara dengan perlahan. Berbicara dengan perlahan, tidak teriak-teriak dan juga tidak tergesa-gesa. Tenang, perlahan, sehingga mampu difahami oleh mukhatab, orang yang diajak berbicara dengan baik. Sebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa beliau radhiyallahu anha meriwayatkan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasridul hadis kasardikum hadza, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam belum pernah yasridul hadis, bicara dengan sangat cepat seperti halnya pembicaraan-pembicaraan di antara kita yang kadang cepat sekali sehingga susah difahami ya, dan lain sebagainya. Walakinnahu kana yatakallamu bikalamin faslin, tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan tutur bahasa yang fasl, yang sangat jelas. Bahkan di antara nama fasl ada tafsil, rinci, jelas, rinci, mudah difahami oleh lawan bicaranya. Bahkan dalam riwayat Tirmidzi sebutkan bahwa yahfadhuhu may yajlis ilaihi, yahfadhuhu may yajlisu ilaihi law addahul ad la ahsahu. Bahkan karena saking rinci dan perlahannya ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, mampu dihafal oleh setiap yang ada dekat beliau. Saking rinci dan jelasnya, siapapun yang dekat beliau, duduk dekat beliau, mampu menghafal pembicaraannya sallallahu alaihi wasallam. Law addahul ad la ahsahu. Bahkan sampai saking rinci dan perlahannya ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya yang mendengar mau menghitung berapa jumlah kata-katanya, maka bisa dihitung. Beliau tadi bicara sekian kata, begitu kira-kira. Hadis riwayat muttafaq alaih. Nah, ini tentu satu arahan dalam berbicara dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencontohkan bagaimana mentransformasi satu maklumat, satu pembicaraan sehingga mampu difahami, bahkan dihafal kata per kata, bahkan dihitung kata-katanya, sekian kata tadi, dan seterusnya. Syaikhul Islam rahimahullah dalam Syarh Riyadhus Shalihin membuat ta'liq dalam konteks ini. Apa kata beliau? La yasta'jil fi ilqa'il kalimat, sehingga tidak pantas seorang itu yasta'jil, cepat-cepat dalam ilqa'il kalimat, menyampaikan ucapannya. Wala yadgham syai'a, wala yudghim syai'a, dan jangan sampai kata-kata itu terjadi idgham. Tahu idgham ya? Lawannya apa? Idhar. Idhar jelas, idgham apa? Samar. Seperti itu. Bal ayyakunal kalam bayyinan wadhihan yafhamul mukhatib. Sehingga seharusnya satu ucapan itu, satu perbincangan itu bayyinan wadhihan, jelas,
kemudian makmur.

Beliau beberapa kali ketika kurang difahami pembicaraannya sallallahu alaihi wasallam mengulangi ucapan sampai 3 kali. Dalam hadis riwayat Tirmizi yang disahkan oleh Al-Albani rahimahullah dari Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimah thalathan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yu'idul kalimah, kadang-kadang mengulangi ucapannya thalathan, lituqala anhu, agar sang mukhatab atau yang diajak bicara di hadapannya memahaminya, lituqala anhu. Juga dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu ditegaskan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama sallama thalathan wa idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika mengucapkan salam kadang mengucapkan salam 3 kali, dan bahkan kalau berbicara kadang-kadang mengulangi sampai 3 kali. Tentu syatifullah bahwa bukan tanpa manfaat di sini. Kita bayangkan ketika salam diulangi 3 kali, berarti sekaligus di situ mengandung ajakan untuk mengambil keutamaan salam dan menjawabnya. Sehingga seorang yang mengulangi salam 3 kali, artinya apa? Dia mengambil keutamaan mengucapkan salam, sedangkan mukhatabnya mengambil keutamaan menjawab salam. Ada pahala dalam menyapa itu. Hatta sampai ucapan misalnya teguran sapaan saat bertemu misalnya. Setelah salam, terus nanyakan kaifa haluk misalnya. Ucapan kaifa haluk itu bukan ucapan basa-basi, tetapi ucapan yang di mana seorang ingin mukhatabnya, yang diajak bicara apa, mengucapkan satu kalimat yang bernilai ibadah. Itu apa? Alhamdulillah. Kita tahu alhamdulillah satu kalimat yang ahabbu an tuqal, yang Allah Subhanahu wa taala apa? Senang kalau itu diucapkan. Kalimat yang luar biasa, alhamdulillah itu luar biasa. Sehingga sebagian antum banyak menyapa orang, kemudian salam pertama mendapat ajar daripada salam, yang menjawab dapat ajar daripada menjawab salam. Kemudian yang menanyalahkan mengatakan hakaifa haluk, yang menjawab alhamdulillah, itu luar biasa. Berapa ajar yang antum dapatkan dari menyapa orang? Luar biasa. Fa haluk alhamdulillah, kaifa haluk alhamdulillah. Bahkan Umar bin Khattab itu saking seringnya mengucapkan kaifa haluk setiap kali bertemu orang, apa kata beliau? Aku hanya ingin seorang itu mengucapkan satu kalimat yang Allah mencintainya. Itu apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, luar biasa. Kalimat yang ahabbu an tuqal, kalimat yang Allah sangat mencintai ketika itu diucapkan oleh seorang hamba. Yang ketiga, di antara tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbicara dan komunikasi adalah merendahkan suara saat berbicara. Tidak meninggikan suara. Walaupun memang sekali lagi dalam konteks merendahkan suara ini tentu tabiat kedaerahan kadang-kadang berbeda. Misalnya kalau serendah-rendahnya suara orang timur sana misalnya, atau orang mana, Medan misalnya, ya tentu akan difahami sebagian orang seperti orang marah begitu ya. Kadang-kadang begitu. Tapi ala kulli hal bahwa ini juga arahan Rasulullah SAW. Ya, merendahkan suara. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'an berfirman tentang bagaimana wasiat Luqman kepada siapa? Anaknya. Dalam surat Luqman ayat 9 itu. Di mana beliau mengatakan dan lunakkanlah suaramu. Wakhfid min sautik inna ankaral aswat la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruknya suara itu suara keledai ya, yang memang ringkikannya itu sangat tinggi ya. Sehingga ini juga arahan berkaitan dengan merendahkan suara. Merendahkan suara tentu merendahkan tadi dengan proporsional ya. Lalu merendahkan suara sehingga enggak kedengaran juga, ini bukan tahsilul hasil, bukan sesuatu hal yang ingin kita lakukan. Buat apa mau berbicara kalau terlalu rendah sehingga tidak didengar? Tapi proporsional, yang cukup bisa didengar dan tidak terlalu tinggi. Kecuali memang dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW di saat-saat dibutuhkan juga meninggikan suara. Misalnya saat khutbah misalnya. Beliau SAW ketika berkhutbah itu suaranya lantang. Lantang, tinggi, begitu, bahkan sampai sebutkan matanya pun juga apa, tajam pandangannya,

ka'annahu munziru jaysh, bahkan seperti orang yang sedang apa? Mengkomando pasukan. Sobahakum wa massakum, musuh akan menyerang kita pagi dan sore hari. Begitulah kira-kira kalau beliau berkhutbah. Tentu kondisi dan situasi juga perlu dilihat, kapan waktunya merendahkan dengan tadi ya tingkat yang masih bisa didengar, kapan waktunya meninggikan suara. Tuntunan yang keempat, ikhwatul izzah, adalah berbicara dengan kata-kata yang baik dan sopan. Memilih kata yang baik dan sopan adalah juga seni dalam berbicara. Karena itu saja ya, beberapa ucapan yang enggak tepat, yang harusnya itu adalah satu ucapan yang sebenarnya diinginkan sebuah nasihat, tapi kadang-kadang kalau enggak tepat pemilihan katanya kayak nyindir begitu ya. Ini juga satu hal di antara yang juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Dalam hal ini Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad juga mengangkat di antara apa yang Rasulullah contohkan dalam berbicara. Apa kata beliau? Kana sallallahu alaihi wasallam afsaha khalqillah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling fasih bicaranya di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa a'dzabuhum kalaman. Wa a'dzabahum kalaman. Dan paling enak didengar perkataannya. Wa asra'ahum ada'an. Dan paling cepat penyampaiannya. Maksudnya apa? Enggak bertele-tele. Karena memang di antara fiqh rajul, tanda dalamnya keilmuan seorang itu ketika menyampaikan enggak harus panjang-panjang. Dalam segala hal, dalam khutbah juga demikian. Ya, jangan sampai khutbah sama sholat panjangkan khutbahnya misalnya. Di antara juga fiqh rajul, tingkat keilmuan seorang, begitu ya. Wa asra'ahum ada'an, paling cepat penyampaiannya. Kemudian wa ahlahum mantiqan, dan paling manis tutur katanya. Wa ahlahum mantiqan, hatta inna kalamahu liya'khudha majami'al qulub. Ya, liya'khudha bi majami'il qulub wa yusbi al arwah wa yushhad lahu bidzalika a'da'uhu. Sehingga saking enaknya ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam sangat menyentuh hati dan menggugah jiwa. Bahkan para musuh pun mengakui kesantunan tutur bahasa beliau sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Kemudian yang kelima, ikhwatul izzah, di antara tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbicara dan komunikasi adalah berbicara seperlunya. Maksudnya Rasulullah membenci orang yang farsarah, yang banyak bicara. Bahkan bicara dalam hal-hal yang layakni, yang tidak perlu, begitu ya, yang tidak ada manfaatnya. Ini juga satu di antara apa yang beliau benci sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim juga mengangkat ini dalam kitab yang sama. Beliau mengatakan bahwa wa kana tawilas sukut. Beliau sallallahu alaihi wasallam termasuk banyak diamnya. Tawilas sukut. La yatakallam fi ghairi hajah. Yang tidak berbicara dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Yaftatihul kalam wa yakhtatimuhu bi asdaqihi. Dan beliau memulai dan menutup pembicaraan dengan ungkapan yang fasih. Wa yatakallam bi jawami'il kalam faslun la fudula wa la taqsir. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan ungkapan yang singkat namun luas maknanya, bicara yang fasl, yang rinci, namun tidak lebih dan tidak kurang. Juga dalam satu riwayat disebutkan wa kana la yatakallamu fima la ya'ni wa la yatakallamu ila fima yarju thawabu. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara kecuali dalam hal-hal yang memang bermanfaat dan tidak berbicara kecuali dalam hal-hal yang memang diharapkan dalam bicara itu ada thawabu, ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis juga disebutkan tentang bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam memakruhkan wa karihalakum qila wa qal. Jadi apa namanya, setiap dengar satu ucapan dibicarakan, dengar bicarakan. Karena dalam hal ini khatifillah, tidak semua yang kita dengar harus dibicarakan. Rasulullah SAW sempat memberikan satu peringatan yang keras tentang wakafal mar'u kadziban ayyuhaddisa bikulli ma sami'a.

0: cukuplah seorang itu akan menjadi seorang pendusta, ya, ketika dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Setiap yang dengar disampaikan. Setiap yang diupload di mana? WhatsApp misalnya. Di-share misalnya gitu kan. Padahal juga belum tentu benar misalnya. Jadi bagaimana kita menyaring-nyaring hal yang bermanfaat dari apa yang kita dengar dan apa yang kita terima, baru disampaikan. Seperti itu. Karena Rasul tadi memberikan satu peringatan. Cukuplah seorang sebagai pembohong ketika dia lalu menyampaikan apa yang dia dengar. Itu kira-kira ikhwatul iman beberapa hal berkaitan dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbicara dan berkomunikasi. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baru saja Anda telah mendengar kuliah Islam.
2: Wah,
3: iya gitu.
2: Abon nyoba li cincin nah. Kaluang yolo. Nah, nombor pakai ku kayak ku jujur ari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
3: Iya, dia, adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, kopi tia. Bali na rencak modelnya di.
2: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Tapi di manca Bali, Wan. Sembarang salah, nak. Yang penting kan toko ame.
3: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia beko nampak narenca diorang baru menyasar katoko Mas Ilham pai di sinantu ancak-ancak modelnya kualitas amehnya yuk pulo kaluang cincin galang subang deh picayo lah dia amuah lamo dia tegak di situ mah
2: yuk subananya tuan
3: iyo dia sayang
2: laki lawan ke situ lah kini ya capek lah dimana sampai yuk tuan tunjuk lambo cie
3: sabar lah dulu dia tukage lah baju tu dulu.
4: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di Jalan Kantin, nomor ampek pula 2, Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
5: Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Nike Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

Saat aku yakin dia adalah orang yang paling membahagiakan. Ia membuktikan bahwa aku

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
4: 100,2 Bahan FM.
5: 100,2 Bahan FM.
4: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM Rancak Bahan.

0: Aju apa yo nang mamanuan lagi?
1: Ada mamanuan di depan ku haji. Nggak cik lu tigun ni pikir lo. Sampai 5-6 ni pikir ini mah.
0: Pacar di larian orang, biasalah jo. Cali ambo dek jo.
1: Macam ni eh?
0: Kok dek ambo? Ha. Kumbang tak seiku. Ha. Bungo tak setangkai.
1: Banyak bungo.
0: Kok pacar di larian orang? Ha. 50 ilmu lunggo. Ha. Kalau nak inyo menurut, traktor bayi lo.
1: Bayi.
0: Supaya wajo jangan maruyan yo. Ha? Ada nggak dek jo yo?
1: Atuh.
0: Ditangkuk ikan dalam upih.
1: Malor ikan dalam upih.
0: Pantun jo.
1: Oh pantun. Nah, jadi lah. Taruh.
0: Ditakan iku kepalonyo. Dengalah lagu bacare kasih. Rosni daba lagu. Awak bajoget pulo.
1: Nah, jadi lah. Masih putarkan tempat tadi. Ha. Di goyang ni.
2: Iya.
1: Iya. Iya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 ml, Kalimax Top 500 ml, dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal, hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.
3: Lah, ini bagus nggak?
4: Bagus.
3: Kalau yang ini bagus nggak?
4: Lumayan.
3: Kalau yang ini?
4: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
3: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
4: Yaelah, toko buku Rahmi dong.
3: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
4: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
5: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
3: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes. Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.
6: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonya persiapan balik simut itu.
7: Kalau palaminannya ala, untuk tatamarnya ala puluh. Rasunya lah cukup, mah.
6: Piri yang galeh.

0: Jo pelengkapan makan lainnya, alah aduh teh, tantu sealah. Itu dalam kamar Rambo panuah sadonyo tuh. Deh, alah cukui di siko sadonyo mah. Piring makan, piring sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juku ali. Langko yo, model jo motif piring nyancak loh ha. Basyo di mah kote.
1: Yeh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evanri, awak kepala lu juonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piring galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
0: Jadi, ke toko Evanri yo teh.
1: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliaklah capek.
2: Wahana
3: Rancak Bana.

0: Ha, baca teman.
1: Iya nak tanggung-tanggung jo.
0: Anda itu dah tempan jo 100 dun senak sidang pandanga. Ha. Dari bajoget babaliak lawak kalanggam baliak. Oh. Lagu nambah request nan dibonde Amris Arifin ko judulnya lagu duo.
1: Ba aku lagu duo jo. Cie-cie lah lagu.
0: Oh, judul lagu ko tempan lagu duo ko lah. Lada isinane banna ko mah.
1: Lagu duo. Ah. Mainan jo.
0: Jadi ambu yang trompet tu lah.

0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: Stay with us on the radio.
2: 100,2 Bahana FM.
3: 100,2 Bahana FM.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahana FM, Rancak Bana.

100,2 FM jelang HUT RI ke-81 Republik Indonesia berdaulat adil dan makmur. Ya, selamat malam buat Sobat Bana semuanya ya. Nanti masih kita temenin ya. Oh, sebentar. Ya, Sobat Bana, selamat malam buat semuanya. Dari Studio 04 ya, kita masih nemenin Sobat Bana. Dan selamat malam juga nih buat Sobat Bana yang mau menikmati malam bersama orang-orang tersayang ya, yang lagi pengen adain acara juga ya. Yang dinas malam juga, selamat malam buat semuanya. Yang lagi di jalan, semoga selamat sampai tujuan ya. Yang lagi dirawat ya, yang lagi rawat jalan juga, semoga semakin hari kesehatannya lebih baik tentunya. Ya, selamat malam juga nih buat Icin ya, buat Ika Tanjung, buat Mandi kita yang ada di Kota Tua Penyalayan ya. Selamat malam buat semuanya. Terus juga buat Sobat Bahana yang masih bareng kita tentunya, masih di sini dengerin lagu-lagu yang udah kita siapkan dan informasi juga. Nah, Sobat Bahana, di malam ini suasana kota cukup cerah ya Sobat Bahana ya, untuk menikmati malam bersama orang-orang tersayang. Ya, nanti kita akan kembali lagi Sobat Bahana, masih di 100,2 Bahana FM. Ya, tentunya masih bareng kita ada BCL di malam ini ya, dengan memilih dia.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
1: Tenang, cuma ditanya seputar usaha. Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Ini Kak Dewi, mau gadai emas buat kebutuhan sekolah anak. Melihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas cemas, bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gadai emas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
3: Cerita tentang emas dalam bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini, kamu pasti butuh dana untuk masa depan.

0: pasti. Supaya lebih pasti, masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena ansurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
1: Bank Syariah Indonesia.
2: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Sunyian, Kota Padang Panjang.
3: 100,2 bahan ya.

100,2 Bon FM. Ya, dari Cassandra ya, Sobat Bahana, biar aku saja udah nganterin kita dari jam 20 lewat 52 menit ya, Sobat Bahana ya. Ini ada satu informasi lagi tentang info lalu lintas ya. Ini volume kendaraan di beberapa jalur wisata antar perkotaan karena mobilitas akhir pekan ya. Ini berikut pantauan lalu lintas terupdate di wilayah Sumbar, Riau, dan Sumut ya, Sobat Bahana ya. Yang pertama Sumatera Barat dulu, ini persimpangan jalan bypass Siteba Balai Baru Kota Padang terpantau mengalami kemacetan panjang malam ini. Nah, arus lalu lintas di jalur masuk daerah Balai Baru sempat terkunci yang dipicu oleh matinya lampu lalu lintas traffic light dari arah Siteba serta tingginya volume kendaraan. Dan jalur lintas Sumatera Barat Padang Bengkulu akses di kawasan Bungus masih mengalami gangguan ya akibat amblasnya oprit jembatan Baili. Pengendara malam ini diminta berhati-hati karena adanya penyempitan jalur. Nah, untuk jalan lintas Sijunjung menuju Damasraya diberlakukan sistem buka tutup di kawasan Nagari Muarobodi ya. Akibat proses evakuasi truk Puso Fatah Asia, truk bermuatan besar dialihkan melalui simpang Simancuang menuju Tanjung Ampalu. Oke. Sementara untuk daerah Riau, Sobat Bahana, Kota Pekanbaru, arus lalu lintas di pusat kota malam ini terpantau ramai dan lancar. Namun Dinas Perhubungan Pekanbaru mengumumkan bahwa kegiatan Care Free Day untuk besok pagi jam 9 Agustus resmi ditiadakan karena area Jalan Jenderal Sudirman depan kantor gubernur malam ini mulai dipersiapkan untuk kantong parkir dan fasilitas apel hari jadi ke-69 di Provinsi Riau. Ya, dan jalan lintas Riau Sumbar, kondisi jalur utama penghubung provinsi malam ini terpantau normal. Titik-titik bekas perbaikan jalan sebelum dihimbau tetap diwaspadai karena minimnya penerangan di malam hari. Ya, sementara untuk di Sumatera Utara sendiri, ini jalur Medan Brastagi, Pancu, Batu Sibolangit mengalami lonjakan volume kendaraan malam ini. Khas air pekan ya, personel di Samapta Polda Sumut ya disiagakan di titik-titik rawan kemacetan ya di kawasan Tikungan Amoy, Tikungan Tahu Sumedang dan area Zehil untuk mengurangi kepadatan. Kawasan Perbaungan Serdang Bedagai arus lalu lintas di sekitar pelintasan Sebidang Api kini dialihkan menyusul penutupan permanen pelintasan liar ya pasca insiden kecelakaan awal pekan lalu. Nah, pengendara malam ini wajib menggunakan jalur pelintasan resmi yang berpalang pintu ya demi keselamatan. Oke, itu dia informasi di 3 provinsi di malam ini ya, Sobat Bahana ya. Buat Sobat Bahana yang lagi berada di 3 provinsi tersebut, semoga hati-hati dan waspada. Dan kami doakan juga selamat sampai tujuan. Ya, informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita di malam ini, Sobat Bahana, di acara malam kita spesial ya di malam minggu, buat Sobat Bahana. Di 8 Agustus 2026 di hari ini ya, bertepatan di hari Sabtu. Ya, selamat malam buat semuanya. Kita pamit dulu. Esok hari kita akan jumpa lagi tentunya di 100.2 Ban FM. Semoga sehat dan semoga lancar buat kita semuanya tentunya, Sobat Bahana. Setelah ini ada rekan siar kita Pak Praja yang akan nemenin Sobat Bahana di acara selanjutnya sampai kita close jam 23 nanti malam. Ya, dari Judika Fitering Nur Laila, tak pernah tinggalkan aku ya. Ya, semoga harapan kita juga buat Sobat Bahana tidak pernah meninggalkan siarannya selalu kemana-mana ya, walaupun di streaming juga tetap dengerin ya. Oke, see you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekarang aku sudah bersama orang-orang baik. Ibu tidak usah khawatir. Tapi aku selalu menunggu ibu di tempat biasa aku menunggu.

0: pipit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya, helm pipit mah ya.
0: Nggak usah sih lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Deh, Rami lu ngerang baru eh. Apa kakak Dena dibawa saja beli ya? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di sikoha. Mari lah sih pak, ini kamu borong ibak selebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo, ini sekalian kamu balik isi kade ama. Jo barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Jangan kok dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
3: Eh Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
4: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai. Cantik pula kan Dian?
3: Iya, Upi makin cantik di perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
2: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
3: Upi, yuk, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
4: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Ciek yo. Ciek saja.
3: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
4: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancabana.
4: 100,2 Bahan.

100,2 Bane FM Ranca Bane. Apa kabar sobat Bane di malam hari ini? Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan Bane FM di malam hari ini di frekuensi cantik 100,2 MHz, atau yang dengarkan Bane melalui streaming radio ya di belahan dunia manapun. Tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat atau pukul 10 malam di malam minggu yang cukup cerah ya malam hari ini ya. Tidak ada gerimis, tidak ada hujan ya, cukup hangat di malam hari ini ya. Di tempat sobat Bane gimana ya? Terutama yang berada di luar kota Padang Panjang, saya kira ya, cuaca cukup cerah di Sumatera Barat untuk hari ini ya. Dan baiklah, menjelang pukul 23 nanti saya akan temani sobat Bane menunggu waktu menuju ke peraduan tentunya ya, untuk beristirahat di malam ini. Dan esok pagi hari Minggu ya, akan bangun pagi dengan penuh semangat tentunya, karena besok hari Minggu

Ya, saya yakin sekali banyak yang punya planning, rencana yang telah dipersiapkan. Ada yang mau berwisata, tapi yang jelas besok pagi-pagi ada yang mau lari maraton. Betul nggak? Betul nggak? Betul aja ya. Oke. Baik Sobat Buana, sebagai lagu berikut di malam hari ini saya akan hadirkan suara dari siapa ya? Glenn Fredly ya, dengan lagunya yang cukup wajib untuk kita dengar ya. Kenapa wajibnya? Lagunya bagus gitu ya. Dan saya berharap sekali dengan hadirnya lagu ini nanti akan bisa menghibur kita semua ya, dan menjadikan malam minggu ini malam yang indah tentunya untuk kita bersama. Ya, di malam ini Glenn Fredly hadir dengan lagunya yang cukup manis sekali, Januari. Selamat selalu dan selamat mendengarkan.

Ya, 100,2 Bane FM Rancak Bane. Demikian tadi Glenn Fredly hadir dengan lagunya Januari. Dan ya, sekali lagi selamat malam untuk Sobat Bane yang masih stay tune di Bane FM tentunya di malam hari ini, di malam minggu yang indah tentunya, tepat di tanggal 8 Agustus 2026. Kali ini ada Bunga Citra Lestari dengan lagunya Karena Ku Cinta Kau.

Boys to Men. Demikian lagunya yang begitu manis sekali ya, baru saja kita dengarkan End of the World ya, baru saja kita dengarkan. Mudah-mudahan lagu tadi bisa menghibur Sobat Bana dimanapun berada.

ku pendam saja sendiri. Demikian Afgan ya Sobat Bana ya, lagu yang cukup manis sekali baru saja kita dengarkan. Tanpa terasa telah antarkan kita pada formasi waktu 22:31 ya, atau jam 10:30 malam. Artinya masih ada lebih kurang 25 menit ke depan kebersamaan kita di rangkaian lagu-lagu rancak tentunya di malam minggu ini ya. Nemenin Sobat Bana yang mungkin masih menikmati malam panjang atau udah siap-siap menuju ke peraduan. Ya, tak lupa saya sapa pendengar kami yang ada di sekitaran Pasar Kuliner Padang Panjang ya, bagi dia di Pasar Kuliner Lapangan Kantin atau di Pasar Pusat Padang Panjang ya. Salam hangat selalu, selamat menikmati semua sajian yang ada di Pasar Kuliner saat ini ya. Semoga selera Anda terpuaskan semua dan pedagangnya juga penuh senyum hendaknya. Baik, ya juga selamat malam untuk sobat-sobat Bana yang masih dengan rutinitas kewajibannya dalam menunaikan tanggung jawab dalam pekerjaan ya, seperti para medis di rumah sakit umum dan di rumah sakit IRC Padang Panjang, dan juga para bapak-bapak petugas damkar ya di pos damkar Padang Panjang. Salam hangat selalu dari studio Bahan FM. Begitu juga bapak-bapak transtip ya, memastikan Padang Panjang selalu aman ya. Selamat bertugas di malam hari ini. Semoga tidak ada kendala atau hal-hal yang bikin Anda repot di malam ini tentunya. Ya, masih dari Muhammad Emin Esa nomor 4 Kota Padang Panjang, Bana FM Ranca Bana. Berikut ini saya akan hadirkan suara kerennya salah satu diva Indonesia, Raisa ya. Dengan lagunya yang cukup enak untuk kita simak, Cinta Sempurna.

Attention. You are listening to the Honey Fam Network.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Di sini stasiun terkemuka LM Bahanara Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.